kgosi a ema keng re mogo ke le ka mo go tshitseng ka mono ke itumelela mmino wa gago o monate o theosetsang letsatsi la Sontaga ke a lebo.